0: Air ya.
1: Air.
0: Oke, gimana nih? Saya udah siap-siap, mungkin mau merayakan apa gitu dari sekarang udah disiapin?
1: Aduh, masih jauh
0: Masih jauh
1: sekali.
0: ya.
1: Udah musim panas, sudah kepanasan ya nggak? Aduh, di Hong Kong tuh ya.
0: Kalau di sini malah Sam ya, di sini tuh harusnya kan udah masuk musim panas ya. Tapi hujan setiap hari loh Sam, hujannya tuh hujan badai lagi, hujan geluduk,
1: Wah,
0: kencang banget.
1: gitu ya.
0: Kalau di sini.
1: Hong Kong juga begitulah. Ya hujan panas, ya enggak. Apa dibilang record breaking heat, ya enggak temperature.
0: Oh, sepanas apa? Yang kemarin aja tuh, yang Hello Jakarta, Hello Hong Kong, Summer Pop apa aja udah panas banget tuh.
1: Iya,
0: ini lebih panas lagi.
1: 30, 35, 36, ya.
0: Iya, tapi memang agak berbeda ya di sana itu, walaupun cuma 35 atau 36, tapi mataharinya tuh rasanya beda, kayak nyentrong banget sama lebih lembab ya.
1: Trik
0: banget gitu ya.
1: Dan di sini lembab juga.
0: Oh iya benar. Jadi bawaannya tuh pengen mandi terus kalau di sana, saking gerahnya.
1: Lengket.
0: Dan selain Hong Kong yang lembab, kalau di Jakarta nih kita tahun 2026 nih sudah semakin bersiap-siap nih Sam, karena kita mau menyambut banyak konser-konser seru di Jakarta Sam.
1: Wih, konser apa?
0: Ada BTS nanti di bulan Desember datang lagi. Kemudian ada lagi The Weeknd. The Weeknd itu di bulan September. Oh, BTS di bulan Desember, The Weeknd di bulan September. Kemudian yang saya sudah beli tiket konsernya nih Sam, tapi masih 2027 sih. Tapi nge-warnya udah dari bulan Mei kemarin Sam. Konsernya Westlife.
1: Wah, Westlife. Saya itu belakangan ini nggak tahu kenapa ya nggak. Jadi sering-sering nonton musik-musik. Ternyata ada film Michael, itu Michael
0: oh,
1: Jackson.
0: Oh iya, Michael
1: kan?
0: Jackson. Ini juga diputer kok di sini. Ininya
1: tuh. Itu ternyata Michael itu saya tuh nyesal. Saya pikir-pikir yang menyesal tidak melihat konser beliau. Ya enggak?
0: Konsernya Michael Jackson?
1: Iya, maksudnya konser mereka, konsernya Michael Jackson live waktu dia masih hidup ya.
0: Pernah konser di Hong Kong ya?
1: Nah. Di Hong Kong pernah nggak ya? Nggak tahu dia, nggak kayak nggak ada.
0: Ketika Sam lagi di US ya?
1: Di US atau di mana? Yeah. Biasa kan nguber gitu ya nggak?
0: Iya dong, orang udah di US ya, masa nggak nonton sih ya? Makanya daripada nyeselnya belakangan, memang lebih baik beli aja dulu tiket konsernya gitu ya di sana.
1: Sama Phil Collins.
0: Phil Collins, wah itu keren banget sih Sam itu.
1: Keren.
0: Iya.
1: Suaranya khas tuh.
0: Nah saya ini kalau nonton konser itu sebetulnya udah lama. Terakhir kali saya nonton konser di tahun 2012, konsernya Jason Mraz di Bali waktu itu. Wah udah lama banget itu ya, hampir berapa belas tahun yang lalu. Kemudian saya gak nonton lagi karena saya merasa sudah tua gitu. Kayaknya udah gak sanggup gitu badannya kalau nonton konser dempet-dempetan gitu kan. Dan saya juga merasakan sama seperti yang saya merasakan. Ada beberapa konser yang saya sesali nggak nonton sih, diantaranya Backstreet Boys nggak nonton. Kemudian ya Coldplay itu karena saya nggak kedapetan tiketnya. Makanya tahun depan saya kemarin tuh bangga banget loh. Saya nge-war sendiri soalnya tiketnya, dan akhirnya pertama kali saya berhasil juga nih nge-war tiket konser.
1: Wah, dulu waktu masih muda sih saya sering nonton, jadi Boy George pernah, Culture Band ya nggak, tuh sudah gitu Rod Stewart, Queen pernah.
0: Ah, pernah nonton Queen?
1: Iya, di Amerika, waktu di Amerika. Terus siapa? Air Supply dua kali ya nggak, di Amerika sama di Hong Kong. Terus siapa lagi tuh? Yang main Kenny G.
0: Oh, Kenny G. Wah ya beda sih Sam, besarnya di Amerika ya. Jadi pilihan nonton konsernya itu banyak banget, sampai bisa dapet Queen.
1: Iya Queen gitu, tapi ya. Queen hebat itu, Freddie Mercury.
0: Iya.
1: Tapi saya pengen nonton film Michael.
0: Oh masih ada di bioskop di sana?
1: Masih.
0: Oh karena kalau di sini udah di beberapa bioskop sudah mulai diturunkan loh Sam. Jadi Sam harus agak lebih cepat nih Sam, karena kan kalau di sini tergantung popularitasnya ya. Kalau nggak terlalu rame filmnya, dia akan cepat turun gitu. Semoga di sana popularitasnya tuh masih tinggi ya, jadi nggak cepat-cepat turun layar.
1: Iya, tapi nggak tahu kenapa ya cepat turunnya. Kurang.
0: Di sini kurang saingannya, kurang. Saingannya juga ada film horor, film. Terus ada cerita apa lagi nih Sam dari
1: Hong Kong? Ngomong-ngomong, kita juga ini tanggal 7, berapa hari lagi kita Piala Dunia ini Kak,
0: iya,
1: sekarang?
0: Iya, ini udah rame banget. Kalau di Indonesia sampai ada kereta api yang jurusan Cikarang itu. Temanya itu Piala Dunia. Terus juga di Samarinda ada kampung Piala Dunia juga, jadi penuh dengan hiasan-hiasan Piala Dunia. Walaupun Indonesia nggak masuk ya, tapi tetap ramai sih di sini.
1: Di sini juga mungkin di mall-mall nanti dia akan di live televise ya. Karena Piala Dunianya kan di Amerika, jadi mungkin waktunya juga mungkin malam mereka ini, nggak tahu jadwalnya. Jadi teman-teman bisa di googling ya, Amerika, Meksiko, Kanada ya kalau nggak salah ya, di tiga tempat sekarang ya.
0: Jauh ya, kalau untuk nonton bareng tuh agak sulit kayaknya ya.
1: Iya,
0: dan jadi waktunya
1: berbeda gitu, mereka akhirnya nendang-nendang, kita lagi tidur ya lah.
0: Kalau zaman muda masih kuat bergadang ya, kalau sekarang wah masuk angin besoknya.
1: Mungkin anak-anak muda masih bisa bergadang ya.
0: Kita pas bangun langsung cek aja di online, oh yang menang ini, oke.
1: Okay. Betul. Biasa babak pertama, babak kedua, babak terakhir baru kita nonton.
0: Tapi ngejagoin siapa Sam? Ngejagoin siapa?
1: Waduh. Saya kurang gitu ngikutin sebetulnya Piala Dunia.
0: Bola ya.
1: Kalau bola basket masih ini ya, Kak. Masih ngikutin.
0: Iya.
1: Selain itu di Hong Kong juga ada apa? Mulai tanggal 30 Mei hingga 30 Juni ya. Kantor Warisan Budaya Tak Benda Hong Kong akan menggelar Hong Kong ICH Month 2026 atau Bulan Warisan Budaya. Temanya adalah ICH Around Town. Ya, jadi itu adalah warisan budaya benda di sekitar kota. Acaranya dirancang agar masyarakat dan wisatawan bisa lebih memahami warisan budaya tak benda sekaligus mewujudkan konsep membentuk para wisata dengan kegiatan budaya dan mempromosikan budaya melalui para wisata. Ya, beberapa program utama ada antara lain pembukaan sekaligus Carnival ICH. Ya, tur unggulan ICH, pertunjukan cahaya, kelas keliling 10 harta karun ICH yang hidup. Ya enggak? Banyak macam-macam nih. Ya, tahun ini acara mengundang praktisi ICH senior maupun muda. Mereka akan membawa pertunjukan panggung parade dan stand promosi. Ada juga pertunjukan flash mob yang baru pertama kali diadakan. Penampilannya di luar panggung sehingga penonton bisa secara langsung berinteraksi dengan berbagai elemen warisan budaya tak benda.
0: Oke, ini saya juga nih yang sobat museum kayak saya nih pasti seneng nih mendengarkan berita ini ya.
1: Ya?
0: Iya, untuk yang suka-suka museum, yang suka benda-benda bersejarah, ini pasti akan menarik banget nih.
1: Betul. Jadi Hong Kong Heritage Museum ya.
0: Oke, baik. Jadi yang suka sama benda-benda bersejarah, sama yang kayak saya nih, sobat museum, langsung aja ke Hong Kong Heritage Museum. Tapi kalau Anda suka sama benda-benda luar angkasa seperti planet, kemudian tata surya dan lain sebagainya, perlu ke Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia nanti kedepannya akan punya observatorium baru yang katanya sih ini akan menjadi yang paling baik di Asia. Dan kita akan ngobrol-ngobrol nanti bersama dengan Bapak Emmanuel Sung Ying Mumpuni, Kepala Pusat Riset Antariksa Orpabrin. Tetap bersama kami di Hello Jakarta, Hello Hong Kong.
2: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.

0: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
1: Halo Jakarta.
2: Halo Hong Kong. Seperti saya sampaikan ya, kalau Indonesia nih akan punya observatorium baru di Timau. Dan saya juga penasaran nih Sam, kalau di Hong Kong juga observatoriumnya juga seperti apa sih Sam di sana?
1: Waduh, tanya-tanya observatorium tuh saya pernah dengar ada di Science Park ya, atau di mana itu. Tapi kayaknya jarang deh sekarang berfungsi itu. Jadi teleskop, mereka ada teleskop. Ada teleskop lumayan besar, tapi nggak tahu. saya belum pernah kunjungin.
2: Oh oke, okay. Nggak apa-apa Sam, nanti ke di Indonesia aja ya, ke Taman Ismail Marzuki atau mungkin yang baru nih letaknya menantang di dalam hutan nih.

0: Nih, ada kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Emmanuel Sungging Mumpuni, Kepala Pusat Riset Antariksa Orpabrin. Pak Sungging, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Pagi, Pak Sungging.
1: Selamat pagi, Pak
0: Sehat-sehat,
1: Sam.
0: Pak.
1: Sehat, Mbak Sekar.
2: Salam kenal,
0: Alhamdulillah.
2: Pak.
1: Iya, salam.
0: Pak
2: Bapak
0: Sungging.
2: posisi di mana nih pagi ini?
1: Pagi ini saya masih di Bandung. Masih dalam suasana ini.
0: Idul
2: Nggak
0: Adha
2: kedengeran
0: ya.
2: nggak?
1: Libur, ya.
0: Oke. Pak Sungging, kita mau diceritain nih, Pak, seperti apa sih Observatorium Nasional Timau ini, Pak?
1: Oke, jadi memang yang disebut sebagai observatorium itu kan memang tempat untuk melakukan pengamatan ya, pengamatan benda-benda antariksa. Ceritanya itu di sekitar pertengahan tahun 2010-an itu sekitar kan Indonesia punya namanya Undang-Undang Keantariksaan nomor 21 tahun 2013 dan di situ memandatkan bahwa Indonesia perlu menguasai teknologi keantariksaan, salah satunya adalah fasilitas ruas bumi yang kita kenal secara umum itu sebagai sebuah observatorium. Nah, kemudian dari kajian yang panjang oleh teman-teman banyak berbagai akademisi yang terlibat ya waktu itu ini mengusulkan ya kita kalau mau membangun sebuah fasilitas baru yang cukup terbaik di Indonesia itu di wilayah Kupang Nusa Tenggara Timur karena memang banyak kajian yang memperlihatkan di sana daerahnya cenderung lebih kering dan kemarau-nya lebih panjang. Nah, kemudian dari tempat yang sudah ditentukan itu terus kemudian teman-teman membuat semacam ini telaah, oh ini kira-kira cocoknya teleskop seukuran ini. Terus kemudian kami dapat bantuan dari teman-teman di Jepang, ya udah pakai teleskop yang ini aja. Nah, kemudian jadi kami dapat desain teleskop yang sebelumnya itu berada di Okayama di Jepang. Itu ukurannya 3,8 meter dan dalam perjalanannya akhirnya kita bisa memulai pembangunan di sekitar tahun 2016 atau 17 itu 16 kayaknya 2016 dan memang perjalanan panjang sudah 10 tahun ini perjalanannya. Mudah-mudahan tahun ini bisa diselesaikan. Jadi kita mempunyai sebuah fasilitas yang pertama adalah sebuah teropong yang bekerja pada optik ukuran diameter 3,8 meter dan kemudian ada beberapa instrumen-instrumen kecil lain untuk melakukan pengamatan antariksa di sana. Nah, terus alat itu buat apa? Alat itu tentu saja untuk melakukan mempelajari pengamatan benda-benda langit seperti bintang, galaksi dan sebagainya yang memang diharapkan bisa membantu memperkuat riset antariksa di Indonesia.
0: Jadi itu tadi sudah disebutkan ya Pak ya, teknologi dan juga fasilitas utamanya. Dan kok untuk penelitiannya nanti seperti apa Pak ya, nanti akan dilakukan di sana Pak?
1: Penelitiannya. Penelitiannya sih banyak sebetulnya ya.
0: Banyak
1: Jadi
0: ya.
1: kan bisa yang sekarang sudah banyak berjalan itu kan misalnya yang tahu pasti istilahnya juga nggak umum ya seperti polusi cahaya gitu. Polusi cahaya terus kemudian nanti kalau teleskopnya siap kan itu kan ya, teleskop itu kan secara sederhana seperti alat potret kamera ya. Jadi bisa memotret langit terus kemudian mendapatkan semacam gambar atau informasi dari benda-benda langit itu terus nanti dari gambaran itu kita bisa bercerita banyak tuh misalnya oh ini ternyata asteroid yang sedang mengalami apa atau ini planet yang sedang apa ini galaksi yang bagaimana kayak gitu. Jadi banyak yang bisa dipelajari dengan peralatan tersebut.
0: Saya kebayang
2: Pak,
0: nih Pak. Ya, silakan Sam.
2: saya mau nanya, kalau teleskop 3,8 meter bisa lihat apa tuh, Pak?
1: Ya, yang pasti kan semakin semakin besar teleskop itu kan dia bisa melihat benda-benda yang semakin redup ya. Artinya mungkin dengan kondisi yang apa sulit ditemukan di Pulau Jawa itu dengan adanya polusi cahaya itu yang salah satu contoh yang sedang kami ingin kerjakan itu misalnya terkait ada fenomena supernova. Supernova itu ketika bintang meledak gitu kan di jauh kayak gimana tuh kan, ya kalau pakai teleskop yang biasa mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi mungkin dengan teleskop 3,8 akan lebih kelihatan. Atau misalnya fenomena ada asteroid yang ternyata berpasangan kayak gitu-gitu, itu mungkin bisa kita pelajari mempergunakan teleskop ini, karena teleskop-teleskop yang semakin besar matanya itu kan bisa melihat yang lebih redup gitu. Jadi kita bisa memahami proses fisis yang lebih kompleks lagi.
0: Oke, Pak, untuk peluang kerjasama ke depannya, Pak, karena ini juga pendengarnya ada dari Hong Kong ya, barangkali ada diaspora atau apa, peluang kerjasama dengan masyarakat internasional atau barangkali Hong Kong, Pak?
1: Ya, kami akan sangat terbuka ya untuk bisa memanfaatkan ini bersama-sama, karena memang ini kan buat buat pemajuan ilmu pengetahuan ya, artinya ya, memang ke banyak hal yang bisa kita kerjakan bersama itu. Dan buat kami kan PR terbesarnya itu bukan di fasilitasnya, tapi bagaimana mempersiapkan anak bangsa gitu. Jadi ya kalau memang nanti ada diaspora yang tertarik mau ngerjain apa, ya boleh aja nanti kita diskusikan secara lebih mendalam. Kami juga sudah ada beberapa diskusi dengan teman-teman di diaspora yang ada potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan. Cuman kalau dari Hong Kong kami belum ada.
2: Ya, kalau ada yang berminat bisa kontak Pak Sunggengnya.
0: Pak Sungging ya. Oke, baik. Pak Sungging, terima kasih banyak atas informasinya dan juga inspirasinya. Kita semua sudah nggak sabar dan penasaran seperti apa ini observatorium di Timau ya.
1: Boleh nanti kalau misalnya itu boleh share email saya, nanti silakan berkomunikasi langsung.
2: Bisa disebutkan atau boleh disebutkan nggak
0: sekarang? Boleh, boleh.
1: Boleh, kalau itu paling gampang eman001@brin.go.id.
0: Oke, baik. Pak Sungging, terima kasih. Selamat kembali beraktivitas.
1: Baik, sama-sama. Terima kasih semuanya.
0: Terima kasih, Pak. Bye-bye. Sukses terus.
1: Sama-sama.
3: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
2: Halo Jakarta.
0: Hello Hong Kong. Bangga ya?
2: Seru
0: ternyata
2: juga
0: ya. Bangga dong kita punya observatorium yang terbaik di Asia Tenggara ya, dari segi peralatannya ya.
2: Iya, dulu dari waktu saya masih kecil tuh ada lagu Lo Bintang Kecil. La la la la.
0: Langit yang tinggi gitu.
2: Ya.
0: itu juga jadi persoalan tuh kan, liriknya di langit yang biru, padahal kan kalau malam kan udah gelap ya, nggak biru lagi. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya bisa lihat di observatorium. Kalau yang di Timau nggak bisa di datengin karena jauh, bisa ke Taman Ismail Marzuki sih kalau di Jakarta.
2: Tim Taman Ismail Marzuki ya.
0: Iya, sebelum saya mau membacakan pesan-pesan dari pendengar, Sam, ada yang mau disampaikan lagi nih berita dari Hong Kong apa?
2: Ini ada sedikit ya, tanggal 3 Juni hingga 29 Maret 2027, Museum Warisan Hong Kong di Satin akan menggelar pameran spesial untuk merayakan ulang tahun ke-25 Arsip Film Hong Kong.
0: Pasti nggak jauh-jauh ya dari Jackie Chan lagi nih.
2: Iya, dengan bertajuk Hong Kong Film Archive Story, Treasure Hunting for 25 Years. Ya enggak, kisah arsip Hong film-film Hong Kong yang berburu harta karun selama 25 tahun nih. Ya enggak. Gila, sampai tahun 2 tahun depan, ya enggak. Jadi teman-teman bisa mengunjungi ya. Ini adalah perayaan ulang tahun yang tidak boleh dilewatkan. Demikian kata penyelenggara. Ya, jadi jika Anda ke Hong Kong di pertengahan 2026 sampai awal 2027, jangan lupakan mampir ke pameran ini ya, adanya di Satin ya teman-teman semua ya.

0: get more comment, we hope to get more comment or suggestion, yeah, from you.
1: Iya, mungkin dengerinnya pakai subtitle atau apa, tapi terima kasih ya sudah berupaya mendengarkan, walaupun pakai bahasa Indonesia dan ini pendengar-pendengarnya dari ada yang dari Algeria, ada yang dari mana nih, Mesir atau dari mana. Terima kasih sudah komen, dan saya Sekar Sari pamit undur diri terlebih dahulu.
0: Saya Sam di RTHK. Bye.
1: Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.
2: Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.